0: Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
1: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
4: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
5: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan kedaerah seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
4: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya satunya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antar kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
10: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak

0: Kondisi kesehatan seluruh siswa.
1: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.

0: kesehatan para peserta didik.
1: Kegiatan CKD ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi CKD itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKD terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.

0: Aman, Ana Kusuma melaporkan.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
3: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, nah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
2: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
4: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
2: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
5: Laporan khusus.
6: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
7: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
7: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
8: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3 menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
9: The success of this project is not measured solely by
6: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
9: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
6: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMS CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
1: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
1: Kinilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
3: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

pizza dengan kuah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Catat alamatnya ya, Domino's Pizza MT Haryono, Jalan MT Haryono RT 11 RW 04 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dan Domino's Pizza Pangeran Natedirja, Jalan Pangeran Natedirja nomor 42 kilometer 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Buruan merapat, Domino's Pizza, ini wowza.

0: Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan. Hey, bersiapa,
1: siapkan pasang telinga, dengarkan. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Hoax.

Prosa Gumku, karena informasi dan inspirasi pendengar jelang laga final Piala Dunia 2026. FIFA punya tradisi baru nih untuk seremoni juara Piala Dunia 2026 nanti. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah, tim juara akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Dan cincin ini akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA 2026 dan juga medali emas, juga diberikan cincin juara. Penghargaan ini jadi simbol bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergensi di dunia. Tradisi baru ini akan dimulai di final nanti yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Jadi kemungkinan yang akan menerima championship ring pertama kalinya, ya kalau nggak tim Spanyol, ya tim Argentina. Yang tentunya akan kita nantikan nanti seperti apa keseruannya di hari Minggu 19 Juli 2026 di waktu setempat, atau kalau di waktu Indonesia Barat itu jatuhnya di hari Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Mendengar kabar dari rri.co.id ini mengenai sistem penerimaan murid baru ya. Dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu memastikan seluruh peserta didik yang mengikuti SPMB, sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran ini 2026-2027 telah mendapatkan tempat di sekolah yang tersedia di Kota Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan dari data yang dimiliki oleh Disdikbud ini, seluruh siswa telah tertampung di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang ada. Namun demikian, masih terdapat sejumlah siswa yang belum melapor ke sekolah tempat yang mereka terima. Yang menurut Ilham, kondisi tersebut umumnya terjadi karena sebagian orang tua atau juga siswa masih berharap mendapatkan sekolah yang menjadi pilihan utama mereka, sehingga menunda proses daftar ulang atau pelaporan ke sekolah yang telah menerima mereka. Ya, berharap di pekan depan ini, Senin nanti, seluruh siswa yang telah mendapatkan sekolah dapat segera masuk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar agar tidak tertinggal materi pelajaran pada tahun ajaran baru ini. Disdikbud Kota Bengkulu juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan jumlah siswa yang telah aktif bersekolah. Koordinasi dengan kepala sekolah dilakukan untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal atau belum memperoleh akses pendidikan. Meskipun seluruh daya tampung yang tersedia saat ini dinilai telah mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik, Disdikbud juga tetap membuka ruang bagi masyarakat yang masih mengalami kendala untuk memperoleh sekolah dan orang tua yang hingga kini belum mendapatkan sekolah bagi anaknya dapat langsung mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk mendapatkan solusi dan pendampingan.

0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin rumput dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal. Baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, Jasa Raharja bersama tim pembina Samsat terus memperkuat ya upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Seluma serta pelayanan Samsat Desa atau Samdes di Kabupaten Kepahyang. Jadi saat ini memang lagi ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor ya pendengar ya. Nah, di Kabupaten Seluma tim pembina Samsat menggelar sosialisasi ini sekaligus menyerahkan data tunggakan pajak kepada 13 desa di Kecamatan Ulu Talo. Dan kegiatan yang berlangsung di kantor camat Ulu Talo ini dihadiri oleh penanggung jawab Jasa Raharja Samsat Seluma Novian Elevan dan kepala UPTD Samsat Seluma, pemerintah kecamatan serta para kepala desa. Dan pemerintah desa diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk keringanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui program pemutihan pajak kendaraan ini. Selain itu juga data yang kendaraannya masih menunggak pajaknya ini diserahkan langsung ke masing-masing desa untuk dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan kepada masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak masyarakat ini terus meningkat. Dan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga mencakup pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Ini yang diungkapkan oleh Novian Elevan dari Perwakilan Samsat Seluma yang menyatakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini dikelola oleh Jasa Raharja. Dana ini menjadi perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, sehingga kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan juga turut mendukung keberlangsungan pemberian santunan kepada korban. Informasi ini dapat lebih lengkap Anda baca di

0: sih soal ujian ini? Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan ala pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Informasi tersebut beredar sejak 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tidak mengarah ke akun resmi milik dari Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya @PSPKementan mengimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Dirjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran melalui pendaftaran bantuan alsistan Alsintan ini, pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial atau juga melalui tautan atau link dan juga pesan berantai. Untuk itu, saluran bantuan seluruhnya melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat, dan masyarakat diimbau juga untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP, dan jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp atau email resmi Ditjen PSP atau juga melalui kanal lapor Pak Amran. Dan untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

pembina warga atau prabawa menandai babak baru pelayanan Satpol PP Kota Bengkulu. Program yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Bengkulu melalui Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi tidak hanya berorientasi pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tua Situmorang mengatakan, prabawa ini merupakan inovasi yang dirancang untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sekaligus juga menjawab berbagai persoalan sosial dan ketertiban umum sejak dini. Yang menurutnya, selama ini Satpol PP lebih dikenal sebagai institusi yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, namun melalui program prabawa ini, fungsi pembinaan masyarakat akan semakin diperkuat sehingga keberadaan Satpol PP tidak hanya identik dengan penertiban, tapi juga sebagai mitra masyarakat. Program ini akan menempatkan satu personel prabawa di setiap kelurahan di Kota Bengkulu. Dengan penempatan ini, petugas diharapkan dapat lebih dekat dengan warga, memahami kondisi lingkungan, serta mampu merespon berbagai persoalan secara cepat dan tepat. Jadi ada satu personel prabawa Satpol PP ini di setiap kelurahan di Kota Bengkulu. Dan keberadaan prabawa ini akan melengkapi unsur pembinaan masyarakat yang selama ini telah dijalani oleh TNI dan Polri melalui Babinsa dan juga Babinkamtibmas. Jadi akan ada tambah satu lagi, ada prabawa yang mungkin ini bisa jadi yang pertama di Indonesia, Bengkulu yang memulai, di Kota Bengkulu yang mulai. Dan kehadiran prabawa ini akan memperkuat koordinasi antar instansi di tingkat kelurahan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga keberadaan personil yang menetap dan aktif berinteraksi dengan warga akan memudahkan pemerintah mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak awal. Selengkapnya untuk Anda mengenal program prabawa ini yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bengkulu dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
2: Es krim.
0: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku jangfood. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu. Dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Pendengar, Polresta Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi kelompok gangster yang meresahkan masyarakat. Dalam 3 bulan terakhir, sebanyak 50 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas gangster ini telah diamankan dan sebagian di antaranya sedang menjalani proses hukum. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat usai apel gabungan pemerintah kota Bengkulu bersama TNI Polri dalam rangka hari pemeliharaan Kamtibmas yang digelar di kawasan Petaya Panjang. Dan Kapolresta mengatakan kepolisian terus melakukan langkah-langkah preventif dan penindakan terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi melakukan aksi kriminal maupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Berbagai video aksi gangster yang sempat viral di media sosial juga telah menjadi bahan penyelidikan dan pemetaan oleh aparat kepolisian. Yang menurutnya, pihak kepolisian telah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul maupun beroperasinya kelompok-kelompok ini. Dan dari hasil pemetaan tersebut, polisi terus melakukan pengembangan untuk menemukan pelaku lainnya. Ditegaskan Kapolresta, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi kelompok atau individu yang melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dipastikan setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan selain melakukan penindakan, Polresta Bengkulu juga terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada generasi muda agar tidak terlibat dalam aktivitas negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Dan juga diingatkan para remaja untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang lebih produktif dan efektif, baik di lingkungan sekolah, organisasi kepemudaan, olahraga maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Iya, penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini. Saya Haryansa pamit dulu. Selepas ini rekan saya Nafla akan menemani Anda di Bengkulu siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Karena informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

Sejauh dua benua dari Arsi Widianto featuring Brisia Jodi mengawali kebersamaan Nafla di Bengkulu siang ini, pendengar. Di Bengkulu siang ini edisi Sabtu 18 Juli 2026. Nafla juga akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama dinamika olahraga untuk Anda. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan, pendengar, melalui RRI Digital. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Sakura dari Discoria dan Neida, Sakura Abadi. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, istilah difabel ini ternyata enggak hanya merujuk pada kondisi seseorang saat ini, tapi juga jadi pengingat bahwa setiap orang berpotensi mengalami hal yang sama di masa depan. Nah, hal ini disampaikan Ahmad Tariq Aziz dari Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif Bengkulu dalam dialog Bengkulu Menyapa. Nah, menurutnya pendengar, pemahaman tentang difabel itu perlu terus disosialisasikan agar tidak ada lagi yang dipandang sebagai kelompok yang terpisah dari masyarakat. Nah, Ahmad juga menjelaskan bahwa kedifabelan ini juga merupakan kondisi keterbatasan fisik atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Bahkan seiring bertambahnya usia, hampir semua orang berpotensi mengalaminya. Misalnya dengan kebutuhan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Nah, selain faktor usia, kondisi difabel juga bisa terjadi akibat kecelakaan, penyakit hingga bencana alam pendengar. Apalagi Bengkulu juga termasuk daerah rawan bencana, sehingga resiko ini juga perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu pendengar, membangun lingkungan yang inklusif itu bukan hanya untuk penyandang disabilitas saat ini aja, tapi juga bentuk kesiapan kita di masa depan. Nah, lingkungan yang ramah difabel pada dasarnya juga adalah lingkungan yang nyaman untuk semua. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

105 FM, kanal informasi ya. Dan inspirasi. Pendengar masih ngomongin soal disabilitas. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pendengar bahwa seluruh layanan digital pemerintah harus bisa diakses oleh semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Nah, menurutnya akses terhadap informasi publik ini merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh dibatasi, terutama bagi kelompok rentan. Karena itu pendengar, transformasi digital yang dilakukan pemerintah juga harus bersifat inklusif dan tidak meninggalkan siapapun. Nah, Nezar juga menekankan layanan yang ramah disabilitas itu bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Nah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus berupaya menghadirkan berbagai fitur yang mendukung aksesibilitas agar masyarakat juga dapat mengakses layanan dengan lebih mudah. Nah, ia juga berharap dengar langkah ini tuh bisa menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya, sehingga seluruh layanan digital di Indonesia ini benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro 1. Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya,

0: Ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Team Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: And we will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan terus saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah aku katakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga, disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbach sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, kabar baik datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota kini berhasil masuk kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi berdasarkan penilaian Ombudsman RI. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, menyebut pendengar capaian ini tuh menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang mana semakin kuat dalam memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, meski begitu, pemerintah daerah juga diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri, dan kedepannya juga Ombudsman akan menambah indikator penilaian agar evaluasi pelayanan publik juga menjadi lebih komprehensif lagi. Jadi nggak hanya soal administrasi, tapi juga kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Nah, artinya pendengar, tantangan berikutnya juga adalah gimana pelayanan publik ini bisa semakin cepat, tepat, mudah diakses, dan tentunya juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi dengan capaian zona hijau, diharapkan pemerintah daerah di Bengkulu juga terus berbenah dan berinovasi agar pelayanan publik juga semakin transparan, akuntabel, dan juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.
2: Azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
4: Pro 1.
5: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, Kapolres Bengkulu Selatan bersama Wakapolres melakukan pengecekan langsung terhadap pelayanan call center 110 dan SPKT untuk memastikan pelayanan kepolisian ini berjalan optimal, cepat, dan sesuai standar. Dan pengecekan ini mencakup seluruh alur pelayanan pendengar, mulai dari penerimaan laporan, pencatatan pengaduan, hingga tindak lanjut yang dilakukan petugas. Selain itu, kondisi ruang pelayanan, kelengkapan administrasi, serta kesiapan sarana dan prasarana juga turut diperiksa. Gak hanya itu, pendengar, kesiapsiagaan petugas call center 110 yang beroperasi 24 jam juga diuji melalui simulasi laporan masuk, guna memastikan juga respon yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Nah, Kapolres juga menegaskan SPKT dan layanan 110 ini merupakan garda terdepan Polri dalam melayani masyarakat. Karena itu, pendengar, seluruh personel juga diminta memberikan pelayanan yang humanis, profesional, tidak berbelit, dan juga selalu responsif terhadap setiap laporan. Dan melalui langkah ini diharapkan kualitas pelayanan kepolisian di Bengkulu Selatan juga terus meningkat, sehingga masyarakat juga dapat merasakan pelayanan yang cepat, transparan, dan terpercaya. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami, rri.co.id.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 18 Juli 2026. Sari Berita, Disdikbud Kota Bengkulu memastikan MPLS berjalan sesuai aturan. Peninjauan ulang atau review rencana aksi daerah penyandang disabilitas, RADPD menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Bengkulu sebagai provinsi inklusif. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Disdikbud Kota Bengkulu memastikan MPLS berjalan sesuai aturan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di seluruh SD dan SMP berjalan sesuai petunjuk teknis atau juknis dan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan MPLS, tidak ditemukan adanya praktik perpeloncoan maupun pelanggaran lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan, MPLS tingkat SD dan SMP di Kota Bengkulu telah resmi berakhir. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Disdikbud, seluruh sekolah melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara edukatif, ramah anak, dan sesuai dengan regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Ilham, sejak hari pertama pelaksanaan MPLS, Disdikbud Kota Bengkulu telah melakukan pengawasan secara langsung di sejumlah sekolah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
2: Alhamdulillah MPLS berjalan sesuai dengan juknis yang sudah memang diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tidak ada perpeloncoan seperti kita harap, kita memang mengantisipasi perpeloncoan maupun tindakan-tindakan yang memberatkan siswa-siswi yang saat ini melaksanakan MPLS.
1: Disdikbud Kota Bengkulu sebelumnya telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah agar melaksanakan MPLS secara kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Sekolah juga diminta menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis terhadap peserta didik. Disdikbud Kota Bengkulu mengapresiasi seluruh sekolah yang telah melaksanakan MPLS sesuai aturan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: SMP Negeri 11 Kota Bengkulu menggelar kegiatan Operasi Semut sebagai bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Seluruh siswa, guru, tenaga kependidikan hingga kepala sekolah bergotong royong memungut sampah di lingkungan sekolah, kemudian memilahnya menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman sekolah, sedangkan sampah anorganik dibuang sesuai jenisnya. Kegiatan ini menjadi sarana menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus membiasakan siswa menjaga kebersihan sejak memasuki area sekolah. Kepala SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, Mikson Amrah, mengatakan nama Operasi Semut dipilih karena menggambarkan semangat kebersamaan layaknya kawanan semut yang bekerja sama tanpa mengenal lelah. Bedanya, kata ia, warga sekolah bergotong royong membawa sampah, bukan makanan. Operasi Semut bukan hanya dilaksanakan saat MPLS, tetapi telah menjadi budaya yang diterapkan setiap hari di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Provinsi Bengkulu menilai masih banyak rumah ibadah yang memiliki rekening atas nama pribadi. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Provinsi Bengkulu, Pendeta Yusuf, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menyerahkan data rekening 18 rumah ibadah umat Kristen dan Katolik kepada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Sejumlah rumah ibadah yang telah mengajukan diantaranya Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, Gereja Metodis, Gereja Gekesia Baptis, GKKD, GPDI, serta beberapa gereja di luar Kota Bengkulu seperti GBI Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, GPDI Sukaraja, Kabupaten Seluma, dan GPDI Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut Yusuf, program bantuan pembayaran listrik rumah ibadah tidak hanya diperuntukkan bagi gereja, tapi juga diberikan kepada seluruh rumah ibadah lintas agama yang memenuhi persyaratan administrasi. Namun masih terdapat sejumlah rumah ibadah yang belum dapat diusulkan karena rekening yang dimiliki masih menggunakan nama pribadi, bukan atas nama rumah ibadah, sehingga belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
4: Terkumpul sebenarnya sudah banyak, hanya di desa itu meminta supaya gereja yang punya IMB dan rekening listrik gereja yang lengkap. Hingga hari ini kami hanya menyerahkan 18 rekening gereja lokal.
3: Yusuf menjelaskan setelah data rekening diserahkan, Mamagnas kini tinggal menunggu proses tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia mengakui proses pengumpulan data mengalami keterlambatan karena seharusnya telah selesai pada Juni 2026. Namun terkendala sulitnya menghimpun kelengkapan administrasi dari sejumlah gereja, Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah masih dapat mengakomodasi usulan tersebut melalui APBD perubahan. Bambang Nes juga berharap bantuan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh umat beragama di Bengkulu, karena setiap masyarakat tanpa memandang jumlah penganutnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari program pemerintah, termasuk bantuan pembayaran listrik bagi rumah ibadah. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan minat membaca melalui berbagai program dan layanan yang semakin inovatif. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan prima, menyediakan tempat bermain anak-anak yang ramah keluarga, menggelar lomba mendongeng, lomba video konten literasi, hingga menghadirkan layanan perpustakaan keliling agar akses membaca semakin mudah dijangkau masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasdi, mengatakan bahwa peningkatan literasi dapat dimulai dari kebiasaan membaca buku. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, sekaligus meningkatkan potensi, wawasan, dan keterampilan masyarakat di berbagai bidang. Mary Sasdi menjelaskan bahwa minat membaca masyarakat Bengkulu terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk mencari referensi penelitian, menyusun skripsi, serta memperoleh berbagai bacaan yang dapat menambah pengetahuan dan mendukung pengembangan diri. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, review rencana aksi daerah penyandang disabilitas, RADPD menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Bengkulu sebagai provinsi inklusif. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui penyusunan dan peninjauan kembali rencana aksi daerah penyandang disabilitas RADPD untuk periode 2027-2029. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam merancang program yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Hasil review tersebut diharapkan dapat menyempurnakan dokumen agar lebih sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan perkembangan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Ahmad Tarek Aziz Esos dari Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI Bengkulu mengatakan, pembahasan review rencana aksi daerah penyandang disabilitas telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2026 lalu. Menurutnya, proses tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif di Bengkulu.
6: Tanggal 29 Mei kita sudah bahas review rencana aksi daerah penyandang disabilitas untuk 2027 sampai 2029. Provinsi Bengkulu ini sudah punya rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah itu dokumen provinsi yang dipergubkan ya untuk menentukan siapa berbuat apa. Baik itu dinas pendidikan nanti berbuat apa, programnya apa, penganggarannya ada atau tidak. Dinas lingkungan hidup bicara perubahan iklim seperti apa, dinas sosial bagaimana konteks pemberdayaan, bagaimana meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Nah, di RADPD kita sudah dorong ada reviewnya, mudah-mudahan menjadi dokumen ya tolak ukur Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang inklusif penyandang disabilitas.
5: Menurut Ahmad Tarek, keberadaan RADPD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki target dan program yang jelas dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan terukur. Ia berharap hasil review RADPD periode 2027-2029 dapat segera ditetapkan dan menjadi tolak ukur bagi Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan daerah yang semakin inklusif bagi penyandang disabilitas. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah memperjuangkan program revitalisasi sekolah membuahkan hasil. Setelah kuota penerima yang semula hanya 5 sekolah, kini bertambah menjadi 77 sekolah. Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Tengah, Erianto, menjelaskan bahwa kuota tersebut terdiri dari 15 PAUD dan TK, 47 SD, dan 15 SMP. Dari total 77 sekolah penerima program revitalisasi, saat ini 1 PAUD, 3 SD, dan 2 SMP telah mulai melaksanakan pekerjaan. Sementara sekolah lainnya masih berada dalam tahapan penandatanganan kontrak maupun bimbingan teknis. Untuk PAUD, 3 sekolah sedang menunggu penandatanganan kontrak dan 11 lainnya mengikuti BIMTEK di Lampung. Sedangkan dari 44 SD yang belum memulai pekerjaan, 7 sekolah akan segera menandatangani kontrak dan 37 lainnya mengikuti proses penerimaan dana bantuan melalui Zoom. Besaran anggaran yang diterima setiap sekolah bervariasi sesuai dengan usulan dan kebutuhan masing-masing sekolah, dengan sebagian di antaranya memperoleh anggaran hingga 1 miliar. Rianto menyebut pihaknya bersyukur karena perjuangan untuk menambah kuota revitalisasi membuahkan hasil dan semakin banyak sekolah di Bengkulu Tengah yang mendapatkan program tersebut. Penyuluh Keluarga Berencana PKB Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan rembuk stunting di Desa Air Sulau pada beberapa waktu lalu. Koordinator PKB Kedurang Ilir, Erianto mengatakan kegiatan ini bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting. Ia mengungkapkan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan stunting, menyusun prioritas program, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Desa Air Sulau. Melalui kolaborasi yang baik dari seluruh pihak, upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan optimal demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendengar, Diskoperindak Kabupaten Kaur mengungkapkan produk tanpa sertifikat halal terancam ditarik dari pasaran mulai Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
7: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026 datang. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
8: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya penggunaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
7: Ayan menambahkan bahwa Diskoperindak Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos layanan terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bengkulu menggelar konferensi provinsi untuk memilih kepengurusan masa bakti 2026-2030. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dihadiri Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, unsur Forkopimda, serta mitra PWI. Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI nomor 743/PWIP/80/7/2026, terdapat dua pasangan calon yang bertarung, yakni Marsal Abadi berpasangan dengan Sukatno sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan serta Iyut Dwi Mursito berpasangan dengan Dian Marfani. Sebanyak 143 anggota PWI yang memiliki hak pilih mengikuti pemungutan suara secara tertutup dan rahasia sesuai PD/PRT/PWI. Mewakili Gubernur Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan PWI memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi dan mitra pemerintah. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta menghadirkan pemberitaan yang mendukung pembangunan dan potensi daerah. Konfer Prof dilanjutkan dengan proses pemungutan suara untuk menentukan Ketua PWI Provinsi Bengkulu dan Ketua Dewan Kehormatan periode 2026-2030. Hasil pemilihan akan menjadi dasar terbentuknya kepengurusan baru PWI Bengkulu 5 tahun ke depan. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong penguatan kesejahteraan masyarakat melalui program keuangan syariah. Salah satunya dengan mengajak seluruh aparatur sipil negara berpartisipasi dalam program wakaf uang yang dikelola oleh BPRS Fadila. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan wakaf uang merupakan instrumen sosial yang produktif karena dana pokok yang disetorkan tetap utuh. Sementara hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dedi menjelaskan BPRS Fadila menyediakan dua pilihan bagi masyarakat dan ASN yang ingin berwakaf. Pertama, wakaf abadi, yaitu dana yang disetorkan menjadi wakaf permanen dan dikelola selamanya. Kedua, wakaf temporer, yakni dana disimpan dalam jangka waktu tertentu, sementara hasil bagi hasilnya disalurkan untuk kegiatan sosial, dan dana pokok tetap dapat diambil kembali sesuai kesepakatan. Melalui program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap partisipasi ASN dan masyarakat dapat terus meningkat sehingga manfaat wakaf uang semakin luas dirasakan, khususnya untuk membantu anak yatim dan mendukung berbagai program sosial di Kota Bengkulu.

Station RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di sistem administrasi kependudukan, ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di sistem informasi administrasi kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam sistem informasi administrasi kependudukan adalah 55 karakter. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial tautan pendaftaran bantuan alat pertanian APBN 2026 yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar dan patut diwaspadai, dan tautan yang beredar juga tidak mengarah ke situs resmi melainkan ke formulir digital yang meminta data pribadi. Dan hal ini juga diduga sebagai modus penipuan yang memanfaatkan masyarakat. Melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa tidak pernah membuka pendaftaran bantuan melalui media sosial, link maupun pesan berantai. Seluruh bantuan pertanian juga disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian setempat. Karena itu, masyarakat juga diminta untuk selalu mengecek informasi melalui kanal resmi pemerintah. Dan jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat juga diimbau segera melapor melalui kanal pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi dari rri.co.id. pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mencatat adanya resiko praktik korupsi di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, menurut KPK, persoalan ini bukan cuma soal potensi kerugian negara, tapi juga bisa berdampak langsung ke kualitas pembangunan. Misalnya, proyek yang dikerjakan jadi tidak maksimal karena anggaran tidak digunakan secara optimal. Nah, meski ada peningkatan skor pengawasan dari tahun sebelumnya, pendengar, sektor pengadaan barang dan jasa ini masih menjadi catatan penting yang perlu dibenahi. Nah, KPK juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Karena pada akhirnya, pendengar, pembangunan yang bersih dan akuntabel akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Education RRI Digital. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahu gak sih lagi ada satu kasus yang cukup jadi perhatian soal peserta open trip asal Indonesia di Korea Selatan yang diduga kabur saat perjalanan wisata. Jadi ceritanya waktu rombongan lagi di kawasan Myeongdong, orang ini tuh sempat izin sebentar. Tapi setelah itu nggak balik lagi. Nah, pihak travel juga udah coba menghubungi dan juga mencari, tapi belum menemukan hasil. Nah, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI di Seoul juga ikut memantau kasus ini, pendengar. Karena juga dikhawatirkan bisa berdampak ke kepercayaan Korea Selatan terhadap warga Indonesia. Terutama soal kemudahan akses perjalanan. Nah, menariknya waktu dilaporin ke polisi setempat, kasus ini tuh nggak dianggap orang hilang karena emang diduga sengaja memisahkan diri. Bahkan statusnya juga disebut sudah overstay. Nah, akibat kejadian ini, agen travel juga berpotensi kena sanksi dan juga memilih menempuh jalur hukum. Jadi ini tuh juga jadi pengingat pendengar kalau ke luar negeri tetap harus patuh aturan, karena satu kejadian aja bisa berdampak luas. Dan informasi ini dapat Anda baca secara lengkap pendengar di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Indonesia terus memperkuat kerjasama di bidang kesehatan khususnya dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, BPOM juga menegaskan kesiapan Indonesia ini untuk berkolaborasi dalam sistem regulasi bersama supaya akses obat, vaksin, hingga alat kesehatan juga bisa lebih cepat dirasakan masyarakat. Nah, salah satu langkahnya pendengar lewat mekanisme yang disebut regulatory reliance yang sebenarnya sudah diterapkan sejak 2011. Jadi proses evaluasi obat ini juga bisa dipercepat tanpa mengurangi standar keamanan. Nah, Indonesia juga siap ikut dalam proyek penilaian bersama antar negara atau joint assessment. Nah, sebagai bagian juga dari upaya harmonisasi regulasi di kawasan ASEAN. Nah, harapannya pendengar dengan kerjasama ini masyarakat juga bisa lebih cepat untuk mendapatkan produk kesehatan yang aman, bermutu dan juga tentunya sudah teruji. Jadi ini tuh bukan sekedar kolaborasi aja pendengar, tapi langkah nyata untuk memperkuat ketahanan kesehatan bersama di kawasan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu siang ini. Dan setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua tentunya dengan informasi-informasi menarik yang terus kami update ke ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua dan pendengar. Berikut kembali kami ajak Anda untuk menyimak rangkaian lagu-lagu pilihan sembari menemani istirahat Anda di hari ini tentunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, suasana pagi pada Jumat 17 Juli 2026 di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu tampak berbeda dibanding sekolah lainnya. Nah, para siswa bergerak bersama membersihkan lingkungan sekolah melalui kegiatan Operasi Semut. Sejak langkah kaki berada di lingkungan sekolah, siswa-siswi memungut dan memilah sampah yang terlihat dan sepanjang perjalanan menuju kelas disusuri sambil mengutip sampah untuk dibuang ke tempat sampah atau ke tempat yang disediakan. Dan seluruh warga sekolah, tak terkecuali guru, staf hingga kepala sekolah, ikut bergotong royong mengumpulkan sampah yang ditemukan di area sekolah. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang berasal dari sisa makanan dan dedaunan tidak langsung dibuang, melainkan diolah menjadi pupuk kompos yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk merawat tanaman di lingkungan sekolah. Sementara sampah tak terurai akan dibuang pada tong sampah yang sesuai jenis dan peruntukannya. Dan nama Operasi Semut memiliki filosofi tersendiri, seperti halnya semut yang dikenal sebagai hewan kecil, namun selalu bekerja sama, disiplin, dan tidak pernah lelah menjaga lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini mengajarkan bahwa tindakan sederhana yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan dampak besar. Ya, tentunya pendengar, dengan berkegiatan positif seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Bengkulu juga merupakan hal positif yang tentunya bukan hanya hal-hal sepele, remeh-temeh dan lain sebagainya, tapi kegiatan tersebut juga akan berdampak pada lingkungan. Kegiatan yang terlihat bergerombol inilah yang tentunya membuatnya terlihat seperti sekawanan semut, dan setiap orang juga harus menemukan sampah untuk dibuang, dedaunan, mengingat sekolah ini juga cukup rindang dan dengan pepohonan. Hal-hal positif tersebut pendengar tentunya bisa menjadi contoh untuk semua sekolah ya, tidak hanya tingkat SMP tapi dari TK, SD, SMP, dan SMA ataupun juga tingkat kampus boleh nih ya, tingkat anak kuliahan boleh nih ya. Dan hal-hal positif seperti ini tampaknya mulai sekarang dan seterusnya bisa dilakukan dan digalakkan. Baik, informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah

menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Untuk kalian saat ini terus bersama kami di Bengkulu sore ini, dan sekarang menunjukkan pukul 16:11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pujian sederhana dalam hubungan sering dianggap hal kecil ya, padahal dampaknya bisa sangat besar bagi pasangan. Kata-kata yang tulus mampu menjadi bentuk perhatian yang memperkuat ikatan emosional. Sejumlah penelitian psikologi menunjukkan bahwa apresiasi dari pasangan memiliki pengaruh nyata terhadap kondisi batin seseorang. Salah satunya studi oleh Murray Holmes and Griffin dalam Journal of Personality and Social Psychology yang menyoroti pentingnya dukungan emosional dalam hubungan. Nah, peneliti menemukan bahwa pujian yang tulus itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dan citra individu. Ketika seseorang merasa dihargai, ia cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap dirinya sendiri. Rasa percaya diri yang meningkat ini tidak hanya dirasakan secara internal, tapi juga terlihat dari luar. Ekspresi wajah menjadi lebih cerah, cara berbicara lebih hangat, dan bahasa tubuh tampak lebih terbuka. Ya, perubahan positif ini kemudian membentuk apa yang sering disebut sebagai aura positif. Dan tanpa disadari, orang yang merasa dicintai akan terlihat lebih menarik di mata orang lain. Dan hal ini menunjukkan bahwa kecantikan atau daya tarik bukan hanya soal fisik semata, tapi perasaan bahagia dan dihargai justru menjadi faktor penting yang memancarkan pesona alami seseorang. Ya, masih pendengar? Penting bagi setiap pasangan untuk tidak ragu mengungkapkan apresiasi, dan bagi para pria nih khususnya, sudah memuji pasangan Anda belum hari ini? Ya, informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: ...92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami update informasi Anda kembali dari rri.co.id sembari menemani perjalanan Anda. Ya, pendengar, bagi Anda yang hobi sekali makan-makan ayam goreng mungkin ya, ataupun juga lain sebagainya, biasanya ditemani dengan saus seperti itu ya. Nah, kebiasaan makan ayam goreng dengan tambahan saus dalam jumlah banyak ternyata memang terasa nikmat dan menggugah selera, tapi di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang seringkali luput dari perhatian. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, bahwa konsumsi saus saset yang berlebihan itu bisa meningkatkan asupan natrium dalam tubuh. Satu saset saus saja itu bisa mengandung sekitar 100 mg natrium yang jika dikonsumsi berulang tentu akan menumpuk. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa ayam goreng sendiri itu sudah mengandung natrium cukup tinggi, dan proses pengolahan seperti marinasi dan penggunaan tepung berbumbu membuat kadar garam dalam ayam semakin meningkat. Nah, jika saus dikonsumsi dalam jumlah banyak bersamaan dengan ayam goreng, maka total natrium yang masuk ke tubuh saja itu bisa melebihi kebutuhan harian. Padahal WHO juga merekomendasikan batas konsumsi natrium hanya sekitar 2000 mg per hari. Nah, asupan natrium berlebih dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan kondisi ini menjadi salah satu faktor utama penyebab penyakit jantung dan stroke yang berbahaya. Selain itu, pendengar, kebiasaan mengambil saus berlebihan saat makan di restoran cepat saji juga sering dianggap sepele, padahal akumulasi natrium dari kebiasaan kecil ini bisa berdampak besar jika dilakukan terus-menerus. Nah, untuk itu penting bagi masyarakat untuk mulai membatasi penggunaan saus dan lebih bijak dalam memilih makanan. Dan menikmati ayam goreng tetap boleh asalkan diimbangi dengan pola makan sehat dan pengendalian asupan natrium. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI.
1: Pro 1 FM.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Pro 1 FM.

107,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, baru saja kita simak ada Bryce Adam dengan Elegi Esok Pagi yang juga dulu sempat dipopulerkan oleh Ebit G. Ade. Sekarang mau kita ke 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi kembali dari rri.co.id. Di mana pendengar, bagi Anda kaum pria, fenomena dinamika hubungan asmara terus menarik untuk dibahas ya. Terutama ketika data terbaru menunjukkan sudut pandang yang tidak biasa. Survei Relationship Insight Asia mengungkap bahwa respon emosional pria terhadap pasangan tidak selalu seperti yang selama ini diasumsikan. Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 78% pria mengaku pernah merasakan apa yang disebut sebagai domestic trial syndrome. Nah, kondisi ini menggambarkan adanya rasa senang atau lega ketika mereka menerima teguran dari pasangan. Dan bagi sebagian pria, omelan bukan sekedar bentuk kekesalan, melainkan tanda perhatian yang nyata. Dan teguran tersebut justru diartikan sebagai bukti bahwa pasangan masih peduli dan ingin hubungan tetap berjalan baik. Dan penafsiran ini menunjukkan adanya perbedaan cara memaknai komunikasi dalam hubungan, di mana apa yang terdengar seperti kritik bisa berubah menjadi bentuk kasih sayang ketika melihat dari sudut pandang emosional yang berbeda. Sekitar 65% responden juga menyatakan bahwa teguran dari pasangan itu membantu mereka untuk berbenah diri. Dan hal ini menandakan bahwa komunikasi meskipun terasa tidak nyaman, tetapi memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan pribadi. Hasil survei juga menyoroti pentingnya menjaga ruang privasi dalam hubungan, dan sebanyak 22% pria mengaku lebih nyaman jika teguran disampaikan secara personal tanpa melibatkan orang lain. Dan temuan ini juga menjadi pengingat bahwa cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Komunikasi yang tepat dapat memperkuat hubungan, sementara cara yang kurang bijak justru berpotensi menimbulkan jarak. Dan fakta ini juga bisa disimpulkan bahwa hubungan yang sehat itu tidak selalu diwarnai dengan hal-hal manis. Teguran jika disampaikan dengan cara yang tepat justru bisa menjadi jembatan untuk memperkuat rasa saling memahami dan mempererat ikatan emosional. Informasi tadi bisa Anda simak pendengar di rri.co.id.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kami update informasi Anda di kesempatan sore ini. Dari rri.co.id, di mana beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Bali, @BMKG Bali, menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali pada 2022. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, termasuk kategori apa ya pasangan Anda ini? Ya, fenomena lagi-lagi yang tiba-tiba terlihat sangat lemah, sensitif, bahkan manja saat terserang flu atau demam seringkali dianggap berlebihan. Tapi ternyata tahukah Anda, dalam dunia medis dan psikologi, kondisi ini dikenal dengan istilah man flu atau man cold. Nah, istilah ini ternyata bukan sekedar candaan ya, dan sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa tubuh pria dan wanita memang merespon infeksi dengan cara yang berbeda. Salah satunya dijelaskan dalam kajian Dr. Kylie Sue yang dimuat dalam British Medical Journal. Dan penelitian tersebut menyebutkan bahwa hormon testosteron pada pria itu bisa menekan sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, hormon estrogen yang lebih dominan pada wanita justru membantu memperkuat daya tahan tubuh terhadap berbagai infeksi termasuk flu. Dan akibat perbedaan tersebut, pria sering mengalami gejala yang terasa lebih berat. Tidak heran jika mereka tampak lebih terpukul ketika terserang penyakit yang sama. Nah, dari sisi psikologi, perubahan sikap pria saat sakit juga memiliki penjelasan tersendiri ternyata. Nah, ketika kondisi tubuh melemah, mereka cenderung merasa lebih aman untuk menunjukkan sisi rentan tanpa harus mempertahankan citra sebagai sosok yang selalu kuat. Ya, rasa nyaman itu biasanya muncul ketika mereka berada di dekat orang-orang yang dipercaya. Karena itulah sebagian pria terlihat lebih manja saat sakit. Bukan karena berpura-pura, melainkan karena tubuh mereka sedang bekerja lebih keras melawan infeksi dan mereka merasa aman untuk menunjukkan rasa tidak nyaman yang dirasakan. Jadi, lain kali ketika pasangan Anda atau saudara Anda atau teman laki-laki Anda mendadak menjadi lebih manja saat flu, mungkin itu bukan drama semata. Bisa jadi Anda memang adalah tempat ternyamannya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Yes, ganbate untuk perempuan. Ya, untuk para kaum laki-laki jadi gitu ya. Buat para perempuan, buat istri-istri, kenapa sih manja banget suami kalau lagi sakit gitu kan? Ternyata faktanya seperti itu, pendengar. Mereka lebih lemah karena itu tadi. Oke, selamat sore deh untuk semuanya. Tetap semangat untuk menjalani hari ini, apalagi mau malam minggu ya. Oke deh, selamat dalam perjalanan Anda. Tetap hati-hati, tetap waspada.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal import tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
2: Buang, bertanggung jawab.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Nah, pendengar, nyeri haid seringkali dianggap hal yang wajar dan bahkan sering disepelekan, padahal kondisi ini tidak selalu sekedar lebay atau berlebihan, karena bisa jadi ada faktor medis yang mendasarinya. Menurut Dr. Yasin Yanuar M. Ilham Bintang, nyeri haid atau dysmenor itu bisa dipicu oleh berbagai kondisi, mulai dari yang ringan hingga yang membutuhkan penanganan medis. Karena itu penting bagi perempuan untuk memahami penyebabnya agar tidak salah dalam menyikapi rasa nyeri yang muncul setiap bulan. Salah satu penyebab paling umum adalah kontraksi rahim yang berlebihan. Nah, di mana saat menstruasi, tubuh memproduksi hormon prostaglandin untuk membantu rahim berkontraksi. Namun jika kadarnya terlalu tinggi, kontraksi menjadi lebih kuat dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, ada kondisi bernama endometriosis yang sering menjadi penyebab nyeri haid berat. Pada kondisi ini, jaringan yang mirip lapisan dalam rahim tumbuh di luar rahim sehingga memicu peradangan, perlengketan, dan rasa nyeri yang bisa sangat mengganggu. Penyebab lain yang juga perlu diwaspadai adalah adenomiosis, di mana kondisi ini terjadi ketika jaringan lapisan rahim tumbuh ke dalam otot rahim yang menyebabkan rahim membesar dan menstruasi terasa lebih nyeri serta disertai perdarahan yang lebih banyak. Tidaknya itu pendengar, mioma uteri atau tumor jinak pada rahim juga bisa menjadi pemicu nyeri haid. Mioma dapat menyebabkan perdarahan berlebihan, rasa tidak nyaman di perut, hingga berpengaruh pada kesuburan pada sebagian wanita. Ya, faktor lain yang sering luput dari perhatian adalah infeksi panggul. Nah, infeksi pada organ reproduksi ini bisa menimbulkan nyeri baik saat menstruasi maupun di luar siklus haid dan memerlukan penanganan medis yang tepat. Yang pasti penting untuk mengenali kapan nyeri haid perlu diperiksakan ke dokter. Nah, jika nyeri semakin berat dari bulan ke bulan, obat pereda nyeri ternyata tidak lagi membantu, atau rasa sakit sampai mengganggu aktivitas seperti sekolah dan bekerja, maka itu menjadi tanda peringatan. Selain itu pendengar, jika nyeri disertai perdarahan yang sangat banyak atau kesulitan untuk hamil, pemeriksaan lebih lanjut sangat dianjurkan, dan kondisi-kondisi tersebut bisa menjadi indikasi adanya gangguan kesehatan yang lebih serius. Nah, nyeri haid pada dasarnya bisa diobati, namun pengobatannya harus disesuaikan dengan penyebabnya. Karena itu penting untuk tidak hanya menahan rasa sakit setiap bulan tanpa mencari tahu akar masalahnya agar kualitas hidup tetap terjaga. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Dengan lagu dari Ziva Magnolia dengan pilihan yang terbaik bagi kita ke 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitar pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israelia yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.'" Nafi berkata, "Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi." Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Maka dari itu, sayangilah binatang. Jika tidak bisa memeliharanya, jangan mengganggunya. Dan biarkanlah mereka menikmati bumi Allah yang luas. Semoga kita semakin berhati-hati dalam memperlakukan makhluk Allah. Bukan hanya kucing saja, tapi memperlakukan baik seluruh makhluk ciptaan Allah yang maha pemilik segalanya, agar kita tidak menanggung akibat yang buruk.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: untuk malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di kesempatan malam ini. Sekarang menunjukkan pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 19 kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI dan kami rangkai dengan mimbar Kristen Protestan. Malini, Siring Rizky Febian, 17.

Pendengar pernah melihat daging ayam yang sudah dimasak tetapi bagian dekat tulangnya masih tampak merah atau gelap? Ya, banyak orang langsung mengira ayam tersebut belum matang dan berbahaya untuk dikonsumsi. Padahal, menurut ahli pangan Dr. Elvira Samsir, kondisi ini tidak selalu menandakan bahwa ayam masih mentah. Fenomena tersebut bisa terjadi karena pigmen dari sumsum tulang merembes ke jaringan daging selama proses memasak. Kondisi ini umumnya ditemukan pada ayam broiler yang masih muda dan ayam berusia sekitar 6 hingga 8 minggu memiliki tulang yang belum mengeras secara sempurna. Struktur tulangnya yang masih tipis dan berpori membuat pigmen dari sumsum lebih mudah keluar. Nah, ketika dimasak, pigmen tersebut dapat menyebar ke daging di sekitarnya sehingga menimbulkan warna kemerahan atau keabu-abuan di dekat tulang. Tidak hanya itu, pendengar, proses pembekuan sebelum dimasak juga memengaruhi warna daging ayam. Dan pembekuan bisa merusak jaringan tulang dan membuat pigmen sumsum lebih mudah merembes saat terkena panas. Ya, warna merah yang muncul di sekitar tulang seringkali disalahartikan sebagai darah segar. Padahal, cairan tersebut sebenarnya merupakan pigmen alami yang berubah akibat proses pemasakan. Lalu, bagaimana cara memastikan ayam sudah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus, itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
18: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
17: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
19: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
17: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
20: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
21: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
20: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM. Dan saya lihat di sini lumayan ramai, Bisa-bisa ya, mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
21: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
20: Kalau untuk hadirkan, kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu. Ya,
21: dilaksanakan berapa hari?
20: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
21: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
20: ya.
21: Ekonomi Jambi.
20: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Minggus Dila. Malam ini mengangkat judul Pernyataan dan Perkataan Iman. Selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diperkenan Tuhan untuk boleh berjumpa dalam acara kita. Doa dan harapan kami, siapapun kita dan dimanapun kita, dalam kondisi apapun, satu hal yang kami terus dukung dalam doa, kiranya setiap kita tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu untuk menolong kita tepat pada waktunya. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik, pendengar yang berbahagia, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami. Oleh karena kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, tapi Engkau senantiasa punya waktu dan yang tepat untuk mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Kami tahu bahwa Engkau juga tidak pernah kekurangan cara untuk melepaskan, membebaskan, bahkan juga mengangkat kami dari semua kondisi apapun yang kami hadapi hari demi hari. Malam ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami mempunyai pernyataan dan perkataan iman yang luar biasa, sehingga membuat kami semakin mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati pendengar, berkati pemirsa setia di berbagai tempat yang mendengarkan mimbar ini, supaya penguatan khusus juga mereka rasakan dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Tolong kami semua. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini yang mendasari tema kita, pernyataan dan perkataan iman. Dalam bagian ini kita belajar dari seorang yang buta sejak kecil, namanya Bartimeus. Pernyataan dan perkataan iman Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 ini terlihat ketika Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan permintaannya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Pendengar pemirsa yang berbahagia, pernyataan dan perkataan iman adalah dua hal yang sangat kuat dan saling mengikat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kadangkala kita mengatakan bahwa kita punya iman. Tetapi seringkali tidak nampak dalam pernyataan dan perkataan iman. Ini adalah pengakuan Yesus yang adalah Mesias yang berkuasa menyembuhkan, juga yang disertai dengan tindakan konkret Bartimeus meninggalkan jubah pengemisnya untuk datang kepada Yesus. Sebab itu bagian firman Tuhan ini atau kisah ini menyoroti bagaimana Bartimeus dipraktikkan melalui beberapa poin penting. Iman Bartimeus yang dipraktikkan dalam beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah pengakuan mesianis atau pernyataan iman Bartimeus. Dalam ayat yang ke-46 dikatakan,
1: lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. N47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
0: Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus secara teologis mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai Mesias yang dijanjikan dan juga yang memiliki kuasa untuk memulihkan dan menyelamatkan. Ini pernyataan penting yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dan Bartimeus dengan tegas menyatakan pengakuan mesianik ini, dan itulah yang mendasari imannya. Yang pertama, kita belajar dari seorang Bartimeus pengakuan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, satu-satunya penyembuh dan bisa memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan. Itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lalu yang kedua, tidak hanya pengakuan mesianik ataupun pernyataan itu saja. Ternyata seorang Bartimeus ini, dia adalah seorang yang siap menghadapi tantangan iman sebagai wujud ketekunannya dalam doa. Di dalam ayat yang ke-48 dikatakan,
1: banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku.
0: Siap menghadapi tantangan iman dalam bentuk ketekunannya untuk berseru, walau dihalang, walau ditegur oleh banyak orang agar dia diam, tapi dikatakan bahwa Bartimeus justru berseru semakin keras. Hal ini membuktikan imannya tidak surut karena tekanan apapun. Imannya tidak meredup oleh karena tantangan apapun. Imannya tidak hilang oleh karena permasalahan yang ada di sekitarnya. Justru semakin dia berseru dan semakin dia kuat dalam imannya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, ketekunan dalam iman dan siap hadapi tantangan iman, itu bagian yang kedua yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tidak hanya itu saja, tetapi Bartimeus mempunyai tindakan iman yang konkret dengan siap melangkah dengan iman. Itu dalam ayat yang ke-50 dikatakan demikian.
1: Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
0: Menanggalkan jubah ini bukan hanya sekedar tindakan yang biasa-biasa saja, tapi ini merupakan tindakan konkret karena kebudayaan di Palestina situ. Ketika orang itu punya masalah dengan tubuhnya, dia pengemiskah oleh karena buta, oleh karena lumpuh, maka mereka diberikan status khusus dengan diberikan jubah untuk dipakai. Sehingga orang mengerti dan lihat, itu pengemis, itu orang yang tidak mampu. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana tindakan konkret iman daripada Bartimeus. Padahal dia belum mendapatkan jamahan di bagian matanya untuk bisa melihat. Namun dia sudah menanggalkan jubahnya untuk mengatakan bahwa saya tidak akan lagi punya status sebagai orang buta. Saya tidak akan lagi punya status sebagai pengemis. Dan saya akan bangkit dan berubah. Buktinya saya akan tanggalkan jubah ini. Tindakan iman. Ini penting. Kadang-kadang kita dikuasai dengan keraguan-raguan. Kita percaya Tuhan. Kita mengerti bahwa Allah berkuasa. Allah mampu menolong kita. Tapi seringkali perasaan kita menghambat kita untuk bertindak dengan iman. Hidup ini perlu tindakan iman yang nyata. Tidak hanya sekedar berbicara tentang mengatakan saya orang percaya, saya orang beriman. Tetapi tindakan imannya tidak ada. Bartimeus, dia menanggalkan jubahnya walaupun dia belum merasakan jamahan pada waktu itu untuk dia sembuh. Tapi dia sudah mengatakan bahwa saya pasti sembuh. Ini yang penting. Lalu berikutnya, kita melihat tidak hanya sekedar tindakan konkret iman daripada Bartimeus. Tapi Bartimeus juga punya perkataan iman. Perkataan iman itu permintaan yang sangat spesifik. Dalam ayat yang ke-51 dikatakan,
1: tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat.
0: Permintaan yang spesifik ketika ditanya oleh Yesus, apa yang engkau kehendaki? Dia tidak meminta uang, melainkan dia minta kesembuhan dan penglihatannya dapat pulih kembali. Apa yang menjadi kebutuhan? Tuhan selalu menjawab kita bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kadangkala yang kita dahulukan dalam doa kita adalah keinginan, bukan kebutuhan. Ini yang seringkali menjadi salah kaprah dalam doa-doa kita. Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Itulah sebabnya bahwa kalau berkaitan dengan masalah keinginan dalam permintaan kita, maka kita akan segera mendapatkannya. Namun kalau keinginan, mungkin Tuhan katakan nanti dulu. Karena itu, keinginan itu selalu dinyatakan dengan kebanggaan hidup, kesombongan hidup. Kadang-kadang itu yang terjadi. Tapi Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang dikatakan kepada Bartimeus ini. Perkataan iman yang bagaimana yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau kebutuhan, saya yakin bahwa Tuhan akan menjawab itu. Yang berikut kita melihat. Selain permintaan dan perkataan iman tadi, ternyata dari iman yang dimiliki oleh Bartimeus ini, ada akibat yang diterimanya, yaitu iman yang menyelamatkan. Ayat yang ke-52 kita melihat.
1: Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
0: Coba kita melihat, kita runtut dari awalnya, bagaimana kondisi daripada Bartimeus? Dia buta. Dia tidak bisa melihat. Lalu dia datang kepada Yesus dan minta disembuhkan. Nah, pada waktu kita melihat pada waktu imannya yang begitu kuat kepada Yesus, ternyata apa yang dijawab oleh Yesus? Tuhan tidak hanya sekedar menyembuhkan matanya, Tetapi Tuhan melihat kebutuhan batin yang paling kuat daripada Bartimeus adalah keselamatannya, jiwanya. Artinya bahwa ini hal yang penting. Jikalau kita sungguh-sungguh beriman dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan seperti apa yang kita inginkan, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan, yaitu iman yang menyelamatkan. Yesus menegaskan bahwa iman Bartimeus tidak hanya dipulihkan kondisinya, imannya tidak hanya mendatangkan pemulihan, tetapi membawa keputusan yang kuat kepada Bartimeus, keselamatan jiwanya. Ini yang paling penting, dan Tuhan lebih tahu itu dalam kehidupan daripada Bartimeus. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan perjalanan iman kita yang kita lewati hari demi hari? Langkah-langkah iman yang seperti apa yang kita miliki? Sudahkah pernyataan iman kita selaras dengan perkataan iman kita? Dari bagian firman Tuhan ini diajarkan, yang pertama, iman Bartimeus bukan hanya membuat matanya terbuka, tetapi iman Bartimeus membawa dia membuka jalan hidup untuk setia mengikut Tuhan. Dan juga kita melihat bahwa Bartimeus menerima mujizat melalui terus berjalan dalam bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Intinya begini, datang kepada Yesus apapun keadaanmu, karena dia yang tahu kondisi apa saja yang Anda perlukan. Jangan menyerah ketika datang masalah dan pergumulan. Percayalah, pasti ada jalan keluar atas masalah apapun. Yang penting, iman kita kuat. Hiduplah sebagai orang yang setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, ini yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, dan biarlah kita tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi kita punya pernyataan dan perkataan iman yang akan kuat mempengaruhi hidup kita hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman malam hari ini yang telah memberkati kami. Mampukan kami untuk terus mempertahankan diri kami dalam pernyataan iman yang kuat, juga perkataan iman sebagai bukti bahwa kami tidak ragu menghadapi tantangan apapun, masalah apapun, karena kami tahu bahwa bersama Engkau selalu ada jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu, sempurnakan dengan kuasa-Mu bagi kami semua pemirsa pendengar di berbagai tempat. Terlebih lagi mereka yang saat ini punya masalah fisik, oleh karena kesehatan mereka terganggu, oleh karena perekonomian mereka mulai terganggu, Tuhan tolong supaya pernyataan iman dan perkataan iman terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih untuk firman ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Pemirsa pendengar yang berbahagia, kita telah belajar bersama-sama pernyataan dan perkataan iman dari Bartimeus. Selalu hidup dalam pernyataan dan perkataan iman itu, maka kita akan menerima keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Sampai di sini dulu kebersamaan kita malam hari ini. Saya Minggu Sila dan Dian Dila mengundurkan diri. Sampai bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Salam.

0: Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.
1: Bo, ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasane pengen pegang HP, lihat gosip artis.
2: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
3: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
1: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
2: Bener kuwi, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
3: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
2: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
1: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Nuwun Mbok Jiam, ini ada titipan kelompok paru dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Yes, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras coba kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga besar.
3: Bumbu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
2: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
1: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
2: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
0: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
1: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wis pas opo urung?
2: Mantap Mbok, gurih banget. Laras baru sadar. Di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat Mbok.
3: Makanya cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
2: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja, tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
3: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.
1: Bo, ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
2: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
3: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
1: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
2: Bener kuwi kata Yuna, rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
3: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
2: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
1: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Kula nuwun, Mbok Ciem. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga besar.
3: Bumbu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
2: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
1: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
2: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
0: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
1: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
2: Mantap Mbok, gurih banget. Laras baru sadar, di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat Mbok.
3: Makanya cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
2: Ah, betul itu. Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
3: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Sejarah sepak bola dunia, hanya dua negara yang mampu menjuarai Piala Eropa dan kemudian meraih gelar Piala Dunia sebagai juara bertahan Eropa, yakni Jerman Barat dan Spanyol. Jerman Barat mencatatkan prestasi tersebut setelah menjuarai Piala Eropa 1972 dan melanjutkannya dengan gelar Piala Dunia 1974 di kandang sendiri. Sementara Spanyol mengulang sejarah itu setelah menjadi juara Eropa 2008 dan menjuarai Piala Dunia 2010 sebelum kembali mempertahankan gelar Eropa pada 2012. Prestasi ini menegaskan dominasi kedua negara sebagai kekuatan yang besar di sepak bola dunia pada masanya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.com. Dot ID.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Negara Prancis akan menghadapi Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada besok, Minggu 19 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Miami. Laga ini juga menjadi pertemuan perebutan sepatu emas dan Kylian Mbappe memimpin dengan 8 gol, sementara Harry Kane dan Jude Bellingham masih berpeluang mengejar dengan koleksi 6 gol. Kedua tim gagal ke final setelah Prancis dikalahkan Spanyol dan Inggris disingkirkan Argentina di semifinal. Pertemuan ini menjadi kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk menutup turnamen dengan hasil terbaik dan mengamankan posisi di podium. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id dan juga jangan lupa untuk saksikan bersama ya final semifinal ya Piala Dunia 2026 Prancis melawan Inggris pada pukul 2 dini hari nanti. Siapa yang Anda pilih pendengar dan juga siapa pendukung yang Anda akan terus dukung sampai nanti final Piala Dunia 2026

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Hidup tidak pernah datar. Hidup pasti dihiasi dengan fluktuasi antara kesuksesan dan kegagalan. Untuk menjaga keseimbangan, maka miliki jiwa syukur saat mendapatkan kesuksesan dan miliki jiwa sabar saat mengalami keterpurukan. Lalu bangkit lagi, mewujudkan impian, cita-cita bersama Allah. Semuanya akan terselesaikan. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda pada edisi Sabtu 18 Juli 2026 dari Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
2: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
2: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum, selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilandasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju topik tersebut atau tema tersebut, akan saya hadirkan satu lagu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanku, bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
6: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum terlalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
0: 2.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu,
0: Prodo FM.

Oke, teman Pro 2, keluar deh sebentar dari rumah atau lihat ke arah langit sekarang buat yang lagi di mobil, karena pagi ini kayak cantik banget gak sih paginya? Dia tuh gak cerah, tapi ada gloomy-gloomy-nya dikit, tapi cantik, ngerti gak teman Pro 2? Aku sampai keluar studio buat foto ya, karena seenak itu buat dipandang dan kayak menggambarkan perasaan kita banget gak sih teman Pro 2 di hari Minggu ini. Mana tadi Prancis kalah kan ya. Semangat teman Pro 2 buat hari Minggunya. Semoga kamu tetap produktif dan banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya di hari ini. Stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Program ini ditujukan bagi calon pengantin baru, sehingga proses pembaruan data kependudukan pengantin baru dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Dalam program tersebut, Dukcapil Kabupaten Kaur akan menerbitkan 3 kartu keluarga sekaligus, yakni kartu keluarga milik kedua orang tua masing-masing mempelai yang diperbarui serta kartu keluarga baru untuk pasangan suami istri. Selain itu, Dukcapil juga akan menerbitkan 2 kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang telah diperbarui status perkawinannya dari yang belum kawin menjadi kawin. Dokumen lainnya adalah akta kelahiran jika kedua mempelai belum memiliki akta kelahiran, dan yang terakhir buku nikah. Dokumen-dokumen ini akan diberikan kepada pengantin baru pada hari H pernikahan.
1: Ya, betul sekali. Nanti Dukcapil dengan Kemenak akan memberikan langsung dan datang ke pesta perkawinan mereka setelah akan nikah, langsung kita serahkan KTP, kemudian kartu keluarga, yang belum akta kelahiran kita serahkan dengan akta kelahiran, termasuk buku nikah yang kita kasih juga secara bersama-sama.
2: Berarti nggak usah ribet lagi, langsung dapat semuanya ya Pak.
1: Ya, ini tinggal action kita lagi Pak.
0: Dalam hal ini, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur berharap Kemenak Kabupaten Kaur untuk segera memulai melakukan penyerahan berkas-berkas calon pengantin, sehingga program 7-in-1 segera dijalankan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Bupati Rifai Tajudin melakukan audiensi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto di kantor BNPB Jakarta. Audiensi ini khususnya terkait penanganan bencana dan upaya mitigasi di wilayah rawan. Dalam pertemuan itu, Bupati Bengkulu Selatan menyampaikan sejumlah usulan penanganan kebencanaan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta infrastruktur di sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB memberikan respon positif. BNPB meminta pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan segera melakukan pendataan dan pengusulan teknis sebagai dasar penyaluran bantuan. Dalam waktu dekat, BNPB akan memberikan bantuan jumbo bag untuk menahan laju arus dan mengurangi dampak abrasi sebagai langkah penanganan darurat. Sekian Warta Berita Daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja tugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Nafla di Bengkulu pagi ini. Dan tadi juga sudah kita simak bersama pertandingan Piala Dunia antara Timnas Inggris dan Timnas Prancis, yang mana Timnas Inggris juga berhasil mengalahkan Timnas Prancis dengan skor 6-4 dalam pertandingan yang digelar di Miami, Amerika Serikat. Nah, Inggris juga dari awal, juga sejak awal lewat gol cepat Declan Rice juga terus menambah keunggulan, bahkan Bukayo Saka juga tampil gemilang dengan mencetak hat-trick. Sementara Prancis juga sempat mencoba bangkit dengan lewat Kylian Mbappe dan kawan-kawannya, tapi hingga peluit akhir Inggris juga tetap unggul, dan hasil ini juga membuat Inggris berhak atas medali perunggu yang jadi pencapaian bersejarah bagi mereka di Piala Dunia. Dan Prancis juga harus puas di posisi keempat meski tetap tampil kompetitif hingga akhir laga. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti juga akan ada warta berita Pro 3 untuk Anda. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan juga pendengar Anda tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diberikan cerah berawan hingga berawan, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Lebong, Kijang Lebong, Kepayang, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Suluma. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu pada umumnya cerah hingga cerah berawan, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kijang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Suluma. Pada malam hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan, sedangkan untuk dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Suluma. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 36 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau misalnya melihat langit hari ini tuh kayaknya gloomy banget. Nah, seringkali juga kita ngira sunscreen itu cuma penting waktu lagi panas terik. Padahal walaupun kayak cuaca mendung kayak sekarang, atau mungkin kita di dalam ruangan dekat jendela, kulit kita tuh tetap bisa terpapar sinar UV. Nah, sinar UVA dan UVB ini tuh bisa berdampak ke kulit, mulai dari kulit terbakar, penuaan dini, sampai meningkatkan resiko kanker kulit dalam jangka panjang. Makanya pendengar, penggunaan sunscreen setiap hari itu jadi langkah sederhana tapi penting juga untuk melindungi kulit kita. Nah, untuk aktivitas harian disarankan pakai sunscreen minimal SPF 30 dan yang udah broad spectrum. Nah, jangan lupa pendengar, oleskan sekitar 15-30 menit sebelum keluar rumah. Dan supaya perlindungannya juga tetap maksimal, sunscreen ini tuh juga perlu diulang setiap 2 jam. Apalagi kalau kita berkeringat atau habis kena air. Nah, jadi mulai sekarang, walaupun langitnya mendung kayak hari ini, tetap mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Itu tuh juga sebagai investasi kesehatan kulit kita ke depannya. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan kami informasikan di pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Warta Berita. Untuk Anda pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.